0: kategori kumang temuai gawai kan eh?
1: Bisa, yang kan bisa diatur kategorinya ada tuan. Kadang-kadang bisa kita berhati ke pekit kumang lebih amit. Bisa diatur pekit kumang indai orang. Bisa kita tambah ke kumang hari tuan-tuan.
0: Lepas nyaman ya, bisa kita tahu tak, ia digagak, nah ia digagak kena kita ngerindu hati. Ngerami kaki gawai, kalau bagi baik, kas kita ke JKK rumah panjai. Entang tiba, ia kerikat tinggi, ngejadi gak dikang ke pekit kumang indai orang. JKK rumah panjai. Entang tiba ya kerikat tinggi ngan jadi gak dikang ke pekit kumang indai urang.

dekat berkongsi ke berita ni buah berkongsi ke berita gawai meh laban nada bukai ke mayuh berita gawai kita berkongsi ke aku kat berkongsi ke berita ke bukai berita gawai ne. Jadi kena 23 ribu bulan 5 tu tadi peningkat kita sama nemu program Sarawak Ku Sayang diatur di Bintulu rengkat bagi menu Bintulu diatur kena 22 hari bulan ianya hari 5 tu tadi tembuk hari Minggu 24 hari bulan 5 ya. Jadi mayu bengkah program mayanya lalu udahnya program tok mari di penyadi yang amat berhormat premier kita lalu mayanya beka ya besi kena 23 hari bulan lalu udahnya udah kejadi Sarawak Ku Sayang dia ada premier lalu bisi ngabas projek perintah tunggak ke Jepak ianya projek berumah skim penempatan khas atau ke SPK Jelutung Jepak ya. Nyalai projek perintah tunggak ke Jepak ianya projek berumah skim penempatan khas atau ke SPK Jelutung Jepak ya. Nyalai

Yan. Okay, nalang ko sa baras sa kanapman, bakit tama lang na niya mao, yati sa kanapman Catherine Ubong, sa kanapman Lohong Jow, ya, sa kanapman Bosikadu 10, WK Bajang, sa kanapman Roland Tue, sa kanapman Petrus Juan, sa kanapman Ju Jok, sa kanapman Rosiary Harry, sa kanapman Michael Almi, ya, sa kanapman kelola ni Peci, dahik dahin mai, na muju maok usu halam nge jelopes tam radio kayan. Okay, penta pa join ni aku sembasa hati komen alang naiman baketam. Alang una lo hati alang naiman baketam WK Bajang. Okay, ini ha mate emoji ha klenghi radio jaka ani ya. Lalu ini alang naiman baketam Michael Almi bara hello DJ Rin. Sayu lovey dahin sayu mano hadui lovey ani. Usan ngapan kalau halong teru tinja jaka ani. Saya kena menikah DJ Rin, Tuhan memberkati. Okay, saya kena menikah ya Michael Almi alang kunsi kyo lun gado alang teh halong teru jaka ani. Saya kena menikah DJ Rin, Tuhan memberkati. Okay, saya kena menikah ya Michael Almi alang kunsi kyo lun gado alang teh halong teru

0: Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Online radio man pukul 6.02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klip YFM Bidayuh Kayan.
2: Okey, kerana aku sendiri tam yang dipejo dalam segmen tam lebih ni, segmen dengah alang Neiman Hawang Dale. Dengah alang una lo sekusi menitam lim hati ci dengah alang Neiman Kemboja. Hadir dengah alang Neiman Hawang Dale. Dengah alang una lo sekusi menitam lim hati ci dengah alang Neiman Kemboja. Hadir

na ay lutika tiga gipat lulagat buwan.

Sejak dulu nakapan garun balakuda uang.

lata yuem baya sonok kena bacuk buan dipana uak lagi tiga uak lagi tepat pahi bacung pada kuda uak naon naan nanti ku payau nampau laga nanti ku katung ledong naan uak.

muak lagi. Masuk kacung lelong na norep kacung nganan lelong sungai kasa tu dah uang. Kok nak bak natai nak bak batang tirah depah natai kok bika natai bika oma abaya kolong buah abong bala natai kok ngini natai ngini oma abaya kolong peti tiga kita bak na uap lagi natok kasung nganal ledong sungai kasa kuda.

talo mata jahat teka elo nota dalam musa baan nuduk baan roh kali syok loong kerlame panawak lagi tiga nuak lagi dulu pani pejong pada.

pepana bunyet ba matai kado matai kado pepaloro pati di mana on melai kenai de nasio nepa tepo usaha rong tenang luang mata kanalio.

Pang uwak lagi tiga kuda uwak. Naon na abang na uwak lagi.

0: lagi di garung wapit karno wapit tol enak pon nandang olon ladol lo da go da oa naon na
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, Nana Senganak baru pasal ikam dengan belia. Ya, Nana Senganak baru pasal ikam dengan belia.

0: diri sebilia didik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku...
1: Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku...

Lagu Richa Lingga, lagu yang terpada mimpi. Okey, mate, jam kita 8 minit lagi pedau. Sebab pukul 7.30 minit malam. Okey, mending ke yang terpada mimpi. Okey, mate, jam kita 8 minit lagi pedau. Sebab pukul 7.30 minit malam. Okey, mending ke

kumaroha nga pangabali begajay pintemo minyak duwe nga ko baryo to sino amanduang lulay kebebwa manah amay ngami Surabaya be abangay moraday do pantay sobray nang rajang tikbe nyawa kena be lepa singai singai suran kok makai mangwambang kai belanjang oh bukang tale nyawa kejeng karo layo parai laban sepuat nulah bayi iduap ko alu puat mantai parai nulia hame saje lape ngoginte kae ladawae nyalai aku parai ngau inai bilai pulek ko tatai jelai ranyai.

ตกนอรีบวดมาดูบ่ปูปวดสลวดนิจวดกบอติวับอังยันเนยบวงเงลยปัตวดดารีจายสตอมเสอุจันงอรุนวงเงลยตุกุเดนันจีอันเจริบวดรันเสกเบสิโนปเกตาเดมังโกลังเกบุเกตเบตุกวงตรงไงรงไงริบวดเบียวบาลัยอังเงินมูซายมังโกตาตายมันไนงอกุลวงนตังยุกริบวดงาปอริบวดงอปิโอNyeribuat aku dek besai Laban semua nganai Kita nyorong kabe gawai Niriko ranyai Ngago ngo Garuang gawai maranto Sekolah lo dulu Pumpuang laban kudi Sedak ngon saya Run saya kena mumai pete bo jengkuang do bantai sidak ko ruai bungkuas pe laluang do kebat aku nyok menyok nyombok sedap bulan ngo kembuang rentang tang aku mantang nyombok kedang kembuang be gantuang pedak bo tengah kebe buah.Nancip mana-mana bubul lintah Remawang neguang Buah sarung kuang Ambil gemergani luang petang Sabuang petang Laban rando Aku menyok nebo tanya Semua Karuang ke rubuang Laban gelai Kusik po mandai Dinang jawai seduai Luluang tapian temu Depuak aku mu Ampang so kayo Teksel aku Angkat re kayo Ragai te Kaluang Nyalai Debekau nyok Dia aku tabian Kebawa birian Pedias Ngo

Ang tibko to adine napato at dujan knalian labwa nutwa patot goribo at ngebado bepupo at deduat mangko juluat tanyuang be raswa nyale gumang tenge badu be segang alun karang batu apsua nyalae patut ga abakat nge badu be buat nyuruma sedap bulanin surwa nyale kude sedak de ane elantang de tinua laban gelai sek be gawai ngegok gadai kita ke parai mantai te purwa lebuah rando yo muko peti lama temunye ganggo guntuar si metua dia gelai ngarun saya nak belulai langwar ngasluak apin temu menyak dua ngaku beriu manduang nyubua oke nebo buah muak pe mana lenua lenua ngamik pe gambar manyau tinua beciluak rusua punggang ngabrang tangga nyawang kut gue jeng karo layote purua nulih polian sida ajaban manang dembua nulih ame sida je lape ngoginte kayele bingkua nyanyo kejengkaro mantai te purwa ngenduk daro ramai geruda kedua kumang almua ngawang jaywa puleka tanyuang ngeluang beraswa nyak dewa nagoye tinwa be nyawa kiwa kiwa be tapa nyurmak be nama kembuang we bubua nyalai ngajaywa nguliah karun tua tanwa nyamwa putiang bakingkiang lawar beling kua aya jaywa manyae wae tunyua berangatu.

patuat patuat meribuat merube pupuat gilo ke ko patuat hujan dua erpan meduk nyolian labuah nato patuat guntur tekto mepur ingar te buko patuat ekilat ngegelap gelap teksa metap mangko ngo karo nyok alai nyangko tok kudi sidak so lantang do timang anak dewo laban gelai reknya rungkai rungkai ini nak po mangai abung kuas ngo puo nyelurang usai ngusai kena bungkus sutai gare ngorago kena doa nyam kumnyo sekumbang sedan bulan lima kebo buah nyalah nyalah ngambil gambar lintah dua betungo bubul go naro bintang be pandang entang mepin temu nyak kamari alaya nyawa ku tak jangkaro laya ngalelak leban samengat ku nauleh tangkap debalor cap menang mepok nauleh hamek menang jolape ngau ginti kayalih tangok leban aku kelomok dah lese babade lang lelok beguai-guai do baik dinai bilai sudah nuk toruno daro rido pulai kemenua raya kita empo do lempok madang ngaro to biang tabur benang bo pandang nujuk ke punggang madang salok kebo buah nencik manah-manah lengok alo lengok pucuk ente amon tepok gagang.

buat gue ribuat ngebado be pupuat kabuat ngejoat deduat mangkok juluat tanjuang be simpan patut buah ngebado be pangkok nyurumok lino hari malam.

nyara rumah nyaruran gawe maran tok cekelalu tok bo majo danyan nyaleg lae urang arun sae kena belu lae ampang be sulam mapin temo menyedue ngaku berio manduang air panah mungkin bawa buah tu cukup mana jendam jendam ngambil pagamar menyasa capan genggam lengan keriang di kuan lampian dan bindang be kerang tang bekonyo alai nyawa ngi aku yang karo layai danyan laban sepuat ngaku kena oleh bayi hidup kok lupuat mantai padam nulih de ame sirak je lape tengah waginte kail tajam nyanyo maku menyo jengkaro mantai nga padam nganuk darah ramai geruda kedua kumanga niram ngawurang ngapulai kemanua raya yampu sebayan dalam tuma umpan rile manai liman nyok gesaruran jalai jaban ti belalian oh.

patut ribuat tenabat dobe pupuat duat duat datere sukuat tanyuang be geluang berimai duo nyele patut hujan teknolian labuah nyayo nyalai tebalat taku de tekeba balik no be lepo nyangko laban lupo tekudi sama selesa anak irot kemeran to teko lalu mantai layo nyalai lebuahnya orangnya rungkai tenak pungai ampang mon sugo tapin temu gago akomnya de gago kenyumak kolo bulan pe namo bo buah nancip manah-manah di tengah bubur lintah tise tegak rase bo nyawa cahaya-cahaya di putih nago bo sapo bo buah nak bako ngamik po namo bulan mandang tangpian temu di puak akumu balik mon sugo leku sakit do kulit kandang dado depolian sidak jaban manang mo nyayo sayau so mengat nulia tangkap sidak ercap pulai kemo nuo sayau lume nulia ame semenyang do lape ngawa ginti kail te mago laban aku berguai-guai dah baik. Nuk daro ramai gerudok kau dua bujang.

Patimban Jalango.

Ku ako nya makai pinang.

Dininyo lah di tiap nuno ngo kita ini am teko singkap.

ilang nyara dama pangawa nadae tau kurang niap gadama surat samua nemu magang kula ngaga angka dara ngau bujang susah baka keudah alah saban nurang duit lekitae mimiet ne tau menang nyau kalalu nyampau susah maya duit lekitae mimiet ne tau menang nyau kalalu nyampau susah maya.

nama perkara kepatut digagak antinuan nemud. Nama perkara kepatut digagak antinuan nemud.